aja gue ikan ini bang. Gue. Aja lagi nunggu gue bang. Aja lagi nunggu gue bang.

0: Amin, tapi kok tiru dari rencana mono. Awalnya kok tiru dari rencana beda kuantiri.
1: Waru!

woro dirame dia kon jang boleh gere ni mau karo mari odi mon ero mau ngi mon lo ngi gara-gara ya dong.

0: Ayo Pak Wajil turbo.
1: Nah, mana ya? Saya nunggu jual ini di kinario. Mega mana bilu jual dia, baik mana dia nak tu? Kau ni ya?
0: Yang kira kan kau pemain untung jo.
1: Kau ni ya? Yang lah berbudi apa sih lagi? Kau bangau yang tu orang.

0: sabar juara lawan ini.
1: Maka dia mahai gini.
0: Di dalam mentuan. Dia rayu kini royu nyonyi rubere bau. Minyo jolo kwa na doka tek. Borwa ya kwenye sub county. Kwa ni yori juara lawan ini. Joko mola.

Akwat, ane akwat bisa penyepun. Penyini ngon. Punca kamen ngon. Kau ya.

0: dari jejar gimana kan? Kami oke tempor. Aduh, mana ada nak kira ko? Ajuah, aku ajarin kau ni lah.
1: Jangan lupa like, share, dan subscribe.